Romualdo, na yake nyimbo duala byonsene bilechitika pwelera kunyumba huwanga wakufunika twera timange yatu banja. Ndole mwenyimbo sanze nangu ya kuimbwa na Shinildo. Anangu muntu asaza kukumbukira peno kukupasa mbiri huku panangu. Ulikuja checha maldea tambalale. Ulimasu. Kabe muntu na kusalakana. Mwenye bu guda lilero. Ngana kalichire. Ngana kalimuntu wa didi. Nga. Imwe pia kulongwa kumi na kumanyalo. Huku waenda. Nechibozi jina vewe. Tiveni.

Zvakanaka mupurukiri weRadio Mozambique, mukati mumazuva atinozobhuya tinozoseka. Ndiri kumbira kuti mabusa akanaka, mangwana ndidi kuzwa kuti vangana vasarano mbonje, vangana vataka mukaji, vataka vana, busano ushoni mangwana toshunga mijana, tobikirana sadya torya toseka, mbururu makuwa. Mwana wakanyiwa mwana wamajinja ochindawo ndini hangu, José Manuel Bongo. Ndiri kuti, saranyi, isaranyi, saranyi ngomupanda marwe.

0: Kirangi, Chirongwa Muyimbe Mumwe na Bartolomeo Funyo. Furukiranyi, Chirongwa Muyimbe Mumwe na Bartolomeo Funyo.
1: Mabozinoti mapurukire vanodika vo Radio Mosambiki. Mabozinoti kuna vese nchwakade vakuteya nzveve kuvira mative mulungu muno omuno munyika tiri mukati muchirongwa kamuchishurova Jesu. Ichimwe chirongwa chinozika musposa zvesepo mangange kamwe emisoro provincial Sofala pomwepo nomanika. Vapurukire vanodika vo Radio Mosambiki pandeko mazwi munova nanyini Bartolomeo Funyo chaita kamusposa chosumana kana chiposa choviki. Ichirova Jesu nchwakade chiposa zvesepo tinoviya kamwe mukati muchirongwa ichiwale. Ichimwe chirongwa kamuchinosi mabasa ovatetembe kana vaimbi vomuno muprovincia yo Sofala pomwepo nomprovincia yo Manika. Mpurukire usiku nyamasi ndakwanisa zvikamu kukoka mutetembe kana muimbi mumwe omuno muprovincia yo Sofala. Ichokutanga ndida kuziva zina Lokwana.
2: Sinarango ndinozi Almeida
3: Shinamore.
1: Almeida Shinamore mukati mushirongwa kamucho chinozi mutetembe mumwe kana muimbi mumwe. Ngurape kamuzina lo muimbi.
2: Sina muimbi ndirone na Almeida Shinamore.
1: Almeida Shinamore.
2: Si.
1: Almeida Shinamore mukati mushirongwa kamuchinozi mutetembe mumwe kana muimbi mumwe. Ungativunje njokadi vazinji vangana kakuti ndiani Almeida Shinamore.
2: Almeida Shinamore. Jadi saya izinkan rupa bahawa dengan itu tu uzar kamu kumartistiku.
1: Jaga dah kaje. Wazin cuma nak dia ni awal mai dah sih namori. Anu gara kuapa?
2: Ini ni dino gara budis senguana.
1: Mhm.
2: Bukan no bahawa.
1: Mhm.
2: Budis senguana.
1: Jaga dah kaje. Ureva kuti wagumi sekuti ini panu pabeira. Resepo ini cerita nyuwang angkatu buaya mukatu musirung musibungana.
2: Kuti diwendi panu peradium sambiki. Chukutanga ndakuyo kukukureri kuyemba Sofala.
1: Mm-hmm.
2: Ndakuyo kukukureri kuyemba Sofala, ndasema dokumentu wangu jese, no musa jangu.
1: Mm-hmm.
2: Ndukumbira juti nigao no retrovision. Ndukumono kutio, ndukreserio ngoma jangu, juwane ukulira wa mradi Msambiki. Mm-hmm. Por isso, ndi wale panu nyamasi, ndi juhadiko, ndi buya panu, ndi tu ngoma jangu. Singgah jom lah di Mozambique je, toka reu berisut, dua lupa ni mas.
1: Jaga dekat jawab orang kata musuh orang bocopungkan. Orang kata fungsian jaga dek, wakat tangga kudi ni kuimba, wakat tangga kudi ni, wakat tangga kuapa yang kuimba.
2: Kuimba, kuas nak komisaru 2021.
1: Mhm.
2: Kuda komisaru kuimba. Tini ni di komisaru kuimba istilah yanggu. Ika komisari, cukup tangga dengan nu shamal yanggu siemba. Agar palmera zoom, dan juga inoki. Ina wai yemba, kompai tara muska jaki. Ini dia mempresiar. Sukian, aisyah ni pergi jumpa muka anu kuti. Cukadiko, wai bapa dusenya ni ini jisau kau mana sungai izo. Wai rambai fujir ini, tara bapa pasukondido. Kalau sasa di mazuba, cukat ini kita kira historia yang guo. Denganu nama dengu dengan ayona. Ikasimu ketika aku hendak menteri nu shamari angku, aku mereka pakai menteri nu shamari
1: angku. Dia wakun cakap dia wakulamba nu shamari angku.
2: Ino kan diramba undeh shamari angku.